Natahu saikin mamutu Anatupatu Nibaibibaibi tusa Mada sabur hai Nah sahabas-habas Isya imu